memaafkan dalam suatu hubungan. Tapi memaafkan di sini tuh bukan hanya sekedar kayak menggugurkan kewajiban aja ya, serasa kayak aku harus minta maaf karena aku buat salah. Tetapi juga ada proses belajar untuk menerima kekurangannya pasangan teman pradua. Jadi maafnya tuh gak hanya sebatas lewat mulut aja ya, tapi dari hati juga tuh. Dan ini tuh emang dalam banget, karena artinya kita harus berdamai dengan kenyataan meskipun kadang tuh tidak sesuai dengan harapan kita teman pradua. Karena pasti semuanya punya standar tersendiri ya sama pasangan kita. Kita pinginnya pasangan kita A, tapi yang dilakukan B. Nah disitulah kita harus berkompromi gitu bersama dengan pasangan kamu. Ih, aku serasa jadi ahli cinta banget ya hari ini. Padahal ya teman pradua, kisah cintaku juga gak sebaik-baik itu sih. Tapi ya namanya juga manusia ya, kalau teori itu biasanya emang nomor satu, giliran dipraktekin susah banget. So langsung aja, ini dia Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: No matter what. No matter what. You got

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Seratus tujuh Pradua FM, Tarakan teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita lanjut lagi ke Pradua Hitlist mancanegara nih. Kalau tadi sudah ditutup dengan lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di Pradua Hitlist Indonesia, sekarang kita di Pradua Hitlist mancanegara dibuka dengan lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jujur teman Pradua, ini lagu favorit aku banget sih. Aku ulang-ulang terus sambil membayangkan gimana ya rasanya jatuh cinta berawal dari media sosial teman Pradua. Pasti ini anak-anak Gen Z zaman sekarang banyak banget yang relate, karena sekarang tuh untuk pacaran virtual udah gak asing lagi ya di kalangan anak muda teman Pradua. Bahkan banyak yang ketemu lewat aplikasi-aplikasi media sosial, aplikasi dating, dan masih banyak lagi. So yeah, ini dia lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang bikin kita senyum-senyum sendiri.

On Prayer 2. Kalau kamu tahu sendiri ya, makna sebenarnya dari heroin itu kan bikin kita kecanduan gitu sama sesuatu. Nah, ini tuh bagaikan Maroon 5 atau para membernya ini kecanduan sama pasangan mereka. Jadi ketika pasangan mereka gak ada, mereka bakalan drop, bakalan uring-uringan teman Prayer 2. Dan jadi apa ya, bisa dibilang jadi sakit hati bahkan jatuhnya, karena mereka tuh begitu gak bisa ditinggalkan jauh sama pasangan mereka. Aduh, jadi kalau kamu punya pasangan yang benar-benar gak bisa jauh dari kamu, teman Prayer 2, ya dijaga baik-baik, ya gak sih? Karena jarang tuh di zaman sekarang nemuin orang yang benar-benar tulus sayang sama kita.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. 1 2

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu yang bakal lewat sebentar lagi di ruang dengar kamu, yaitu lagu ketiga kita di Pro 2 Hitlist Mancanegara, yaitu lagu dari Ariana Grande nih dengan Had That I Met You Love Me. Ini menceritakan teman Pro 2 tentang pergolakan batin ya teman Pro 2, antara benci bikin seseorang nih jadi jatuh cinta sama dia, karena jatuhnya malah jadi hubungan yang toksik gitu. Mungkin awalnya manis gitu ya teman Pro 2, sampai kita tuh ngerasa bahwa aku pengen deh membangun hubungan sama dia, atau aku pengen deh dia jadi pasangan aku. Tapi ujung-ujungnya teman Pro 2 malah menyesal, karena akhirnya ketahuan sifat asli dia yang jatuhnya malah toksik. Aduh, kalau kayak gini teman Pro 2 mending harus ngapain nih? Diputusin juga mungkin pasangannya gak mau, di ghosting juga kayaknya gak bisa teman Pro 2. Susah banget ya rasanya untuk keluar dari hubungan yang toksik tadi. But teman Pro 2, kalau kamu ada di posisi kayak gini, bakal kayak gimana tuh? Apa yang bakal kamu ambil, atau langkah apa yang bakal kamu ambil untuk keluar dari hubungan yang kayak gini? Kalau aku sih teman Pro 2 kayaknya curhat dulu deh sama teman-teman aku, nanya dulu ya, survei lapangan, kira-kira bakalan gimana baiknya untuk aku keluar dari hubungan yang toksik kayak gini. Ya ampun, kalau dipikirkan secara mendalam lagi ya, bikin stres duluan, padahal belum tentu jadi problemnya kita. Jadi daripada kita pikirin terlalu dalam teman Pro 2, mending kita dengerin aja langsung. Ini dia Ariana Grande, Had That I Made You Love Me.

хит-лист. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa udah hampir jam 12 nih, dan sudah hampir 2 jam juga aku temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Maka Pro 2 Hitlist bakalan ditutup hari ini dengan lagu terakhir teman Pro 2, sesuai dengan euforia Piala Dunia yang masih berlangsung hingga sekarang. Aku tutup dengan lagu dari Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Nah teman Pro 2, buat kamu yang masih pantengin juga nih acara Pesta Bola Dunia, baik itu di RRI maupun di TVRI teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan dengar bareng dan nonton bareng tentunya streaming dari pertandingan sepak bola Piala Dunia yang berlangsung setiap hari tentunya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau tahu updatean-updatean terkait permainan atau pertandingan sepak bola Piala Dunia yang paling up to date, bisa kamu cek juga lewat website kita di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, sebelum aku tutup Pro 2 Hiltis, mau ngucapin thank you juga buat kamu yang sudah berpartisipasi, baik itu di Instagram maupun di WhatsApp kami. Dan ya, kita tutup dengan lagu dari Shakira featuring Burna Boy, Die Die.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Seratus tujuh Pradua FM, Tarakan, teman terbaik kamu. Back again bersama Ocha, teman Pradua, masih di Santai Siang. Dan sekarang kita masuk ke segmen spesial nih. Setiap jam 12 siang ada Kapa karya Paguntaka. BTW teman Pradua, karena besok udah weekend, aku mau bahas sesuatu yang relate sama kita nih, apalagi para penikmat sport ya teman Pradua, atau olahraga. Pasti tuh kegiatan kamu kalau misalnya setiap weekend pagi-pagi udah jogging lari 5 kilo, yang paling pertama dicek kalau sudah pulang ke rumah bukan seberapa jauh kamu jalan, tapi pasti kamu cek link Google Drive dulu kan, dari fotografer-fotografer yang selalu hadir dan setia tuh di pinggir lapangan, ya gak sih? Ayo ngaku aja deh. Karena emang teman Pradua, gak perlu dipungkiri lagi, belakangan ini tren olahraga di Tarakan emang lagi bergeser. Kalau kamu suka main futsal, atau mungkin suka main badminton, atau bahkan kamu gabung di komunitas lari, sekarang yang wajib hukumnya adalah fotografer profesional di pinggir lapangan teman Pradua. Dimana fotografer-fotografer ini juga skillnya gak kaleng-kaleng, selalu bisa menghasilkan foto yang estetik pas kamu lagi main tuh. Dan hari ini teman Pradua di Kapa, aku bakal bongkar gimana hobi kamu yang sehat ini bertransformasi jadi ladang cuan untuk para fotografer lokal. Penasaran gak sih teman Pradua? Nanti kita bakal bedah ya setelah lagu yang berikut ini.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapah. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapah hadir menyapa dorang. Produk kapah, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

0: Saya Paguntaka.
1: Seratus ini Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut pembahasan terkait ladang cuan para fotografer lokal ya. Logikanya aja nih teman Pro 2, kenapa sih orang rela bayar fotografer lewat aplikasi yang harganya itu bisa setara dengan 2 cup coffee kalau nongkrong di kafe, teman Pro 2? Ya karena emang hasilnya itu mantap banget gitu, apalagi di era digital ya. Olahraga tuh bukan cuma sekedar untuk sehat, tapi juga untuk membangun personal branding. Apalagi kalau foto-foto kita yang lagi candid itu ya, main sepak bola ataupun lagi jogging dengan efek background yang blur estetik, pastinya bakal mewarnai media sosial kamu jadi makin cakep tuh. Jadi teman Pro 2, emang sih pasarnya tuh ada banget, jujur. Nah, mungkin buat kamu nih teman Pro 2 yang pingin juga mulai jadi fotografer lokal para penikmat olahraga ini, kamu bisa mulai dengan kamera yang ya standar-standar aja gitu kan. Jadi mulai hunting-hunting dulu, misalnya di lapangan dekat bandara, atau mungkin bisa juga di sini nih di taman berkampung teman Pro 2. Tinggal kamu sesuaiin aja tarifnya dengan tarif pasar seperti biasanya dan naikin skill foto kamu bermodalkan kamera, lensa tele, dan skill yang pas ini teman Pro 2. Aku yakin minimal ya 5 foto bakalan laku parah sih. Dan kalau sudah 5 foto teman Pro 2, itu udah dapat gak sih 100 ribuan? Cuan banget gak sehari? Gak nyampe sehari juga sih, paling 1-2 jam aja nongkrong di sana sore-sore sambil fotoin orang-orang yang rajin olahraga. Nanti kalau misalnya kamu sudah mulai jago nih, udah bisa bangun relasi bareng teman-teman komunitas olahraga, jadi kamu bisa dipanggil dan tentunya bisa meramaikan setiap acara mereka. Waduh, itu makin cuan lagi teman Pro 2, ya gak sih? By the way teman Pro 2, sebelum aku bahas lagi lebih lanjut opportunity-nya yang bisa kamu ambil, kita dengerin dulu lagu dari Virgon ini ya, Saat Kau Telah Pergi.

0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: Well, well, well, kembali lagi bersama Ocha Teman Pradua, masih di 107FM dan masih di Kapah. Nah, ini opportunity-nya Teman Pradua. Buat kamu yang punya kamera nganggur di rumah, ini bisa jadi momentum emas banget. Jangan cuman fokus ke olahraga-olahraga yang udah banyak nih peminatnya, atau bahkan udah banyak fotografer yang nangkring di situ. Kamu bisa cari celah lain, Teman Pradua, di Kota Tarakan yang belum kesentuh. Contohnya turnamen badminton, komunitas sepeda, bahkan sampai kelas senam ibu-ibu, Teman Pradua. Itu semuanya butuh banget konten visual sih menurut aku. Selama masih bisa diupload di media sosial, pasti mereka bakalan beli, ya gak sih? Intinya Teman Pradua, buat kamu juga nih yang rajin olahraga demi kesehatan fisik atau demi kesehatan feeds Instagram kamu, pastiin juga kamu dukung nih fotografer-fotografer lokal biar ekosistem kreatif di Kota Tarakan tuh juga makin hidup dan muter duitnya tuh di sini-sini aja. Dan buat kamu nih Teman Pradua yang udah stay tune di Kapah hari ini, thank you so much. Habis ini Teman Pradua kita bakal lanjut ke program Santai Siang dan Kapahnya sudah berakhir. Kalau begitu ketemu lagi ya di Kapah dengan tema-tema seru lainnya. Bye.
2: Kamu telah mendengarkan Pradua Kapah Karya Paguntaka.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita klik nih informasi olahraga, terutama soal Piala Dunia tahun ini. Wah teman Pro 2, tadi pagi tuh Meksiko versus Korea Selatan sengit banget, dan Meksiko keluar sebagai pemenangnya teman Pro 2, hingga memastikan bahwa Meksiko ini masuk ke babak 32 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tahu gak berapa? 1-0 dong, itu saking sengitnya ya, cuman berhasil masuk satu aja. Sementara itu Republik Ceko dan Afrika Selatan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang pada pertandingan lainnya teman Pradua. Pokoknya nih ya, aku bisa pastikan Meksiko masuk karena Meksiko tadi pagi berhasil menang dari Korea Selatan, dan emang sebagai tuan rumah ya, dia sudah tampil dominan banget sih sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam pertahanannya Korea Selatan. Namun sampai babak pertama berakhir sih belum ada yang berhasil cetak gol. Hingga akhirnya Meksiko pecah telur nih di menit ke-50 teman Pradua lewat Luis Romo, dan gelandang L3 itu memanfaatkan kesalahan kiper Kim Seung-gyu juga waktu ngamanin bola. Setelah tertinggal, Korea Selatan berusaha meningkatkan tekanan lewat masuknya Son Heung-min dan Lee Kang-in. Namun tetap aja pertahanan Meksiko ternyata sulit banget untuk mereka tembus teman Pradua, hingga peluit pun dibunyikan dan berakhir dengan skor 1-0. Asik. Buat para pendukungnya Meksiko nih kayaknya hari ini full senyum aku lihat-lihat ya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa yang tadi malam atau kemarin teman Pro 2 nonton pertandingan antara Portugal versus Kongo, teman Pro 2, yang berakhir imbang ya. Jujur nih, jujur agak kecewa sedikit gak ngelihat gol pamungkas dari Cristiano Ronaldo. Dan ternyata aku gak sendiri, kabarnya nih Bruno Fernandes juga menunjukkan kekecewaannya. Soalnya Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan peluang emas untuk menghadapi Kongo pada hari Kamis kemarin. Dan ya, momen ini menjadi penutup dari babak kedua laga grup Piala Dunia 2026, teman Pro 2, yang berakhir imbang juga. Emang sih agak sulit ya menembus pertahanannya Kongo. Soalnya padahal tuh kemarin sempat dikasih peluang loh. Soalnya bola itu mengarah kepada Ronaldo, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran gawang lawan, yang akhirnya bikin Portugal kehilangan peluang untuk kembali unggul atas Republik Demokratik Kongo ini pada pertandingan tadi malam. Jujur gemes banget gak sih teman Pro 2, kayak hampir lagi gitu tapi tetap gak masuk. Ya udah deh, nanti kalau pertandingan selanjutnya kita dukung lagi ya. Kira-kira nih kamu di tim mana soalnya tadi malam, Kongo kah atau Portugal, teman Pro 2?

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Santai Siang. Kali ini teman Pro 2 kita intip keseruan dari grup B Piala Dunia 2026, di mana tuan rumah Kanada benar-benar kelihatan semangat banget sih aku bilangnya ya, dan sukses membuka perlawanan dari tim Qatar lewat pertandingan yang diwarnai dengan gol pertama teman Pro 2. Apalagi skuad Kanada ya yang dibantu sama sang coach Jesse Marsh tuh langsung tancap gas sejak menit-menit awal, bikin pertahanan Qatar tuh jujur agak panik sebenarnya sama kecepatan sama oleh tim Kanada teman Pro 2, sampai di awal babak sudah berhasil ngegolin 1 poin. Dan meskipun Qatar sempat mencoba bangkit untuk memperbaiki pertahanan mereka serta koordinasi permainan teman Pro 2, masih belum bisa nih menembus pertahanan dari Kanada teman Pro 2 hingga mereka harus pulang dengan skor 0. Ya ampun, berarti sini kelihatan banget ya teman Pro 2 intensitasnya tim Kanada itu kemarin benar-benar ditunjukin banget dari menit-menit pertama. Mereka nggak pakai teknik menit-menit akhir baru digas gitu ya. Dari menit awal udah langsung digas aja tuh. Jadi makin panik gitu lawannya teman Pro 2. Kayaknya teknik-teknik atau taktik kayak gini lagi berhasil banget ya di permainan Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Kira-kira yang gunain taktik yang sama kayak Kanada nih tim apa lagi, kalau kamu boleh spill ke aku karena aku penasaran banget. Sambil kita dengerin lagu dari Doja Cat dengan judul Paint the Town Red teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Santai Siang. Kali ini teman Pro 2 udah cukup ya berita tentang olahraganya. Kalau kamu masih mau kepoin tim andalan kamu, kamu bisa cek sendiri di website kita rri.co.id karena informasinya di sana cepat dan ter-up-to-date banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ke informasi seputar hiburan nih teman Pro 2. Siapa di sini yang udah kangen berat banget sama Chaewon from Les Seraphim? Akhirnya teman Pro 2, penantian kita yang panjang sambil nungguin dia hiatus dan pemulihan pasca dia cedera nyeri leher sudah berakhir. Karena menurut agensi resminya Search Music, Kim Chaewon dipastikan bakal segera mengakhiri masa hiatusnya dan kembali nih beraktivitas bersama dengan grup Les Seraphim. Dan teman Pro 2, sebenarnya sih belum terlalu sembuh-sembuh banget, masih hati-hati juga nih perkara dance dan lain-lain supaya lehernya gak cedera lagi. Jadi sambil nunggu kondisinya mulai membaik dan siap memimpin timnya lagi teman Pro 2 untuk menghibur di atas panggung, Chaewon kayaknya gak terlalu semangat dulu, gak terlalu all out dulu untuk perihal dance-nya. Tapi yang pasti dia sudah ikutan formasi lengkap Les Seraphim lagi. Jadi siapa di sini yang udah gak sabar lihat penampilan mereka teman Pro 2? Jujur aku udah gak sabar sih, rasanya gak ketemu Chaewon hampir beberapa bulan itu, kerasa banget ya kangennya. Oke deh, kita lanjut ke lagu selanjutnya teman Pro 2 sambil nungguin informasi lainnya. Ada dari Akmu dengan Lovely.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Santai Siang. BTW buat kamu nih yang suka mentengin informasi atau berita K-pop, teman Pro 2, aku punya kabar yang bikin kamu pastinya pada kepo banget. Soalnya nih, ternyata Won Young from IVE lagi menegaskan bahwa dia bakalan melanjutkan tuntutannya untuk para haters yang selalu ngata-ngatain dia di media sosial. Oh my god, teman Pro 2, akhirnya ya ada idol K-pop yang beneran tegas dan berani nih untuk bawa ini ke jalur hukum. Salah satunya yang mendukung tentunya dari agensinya sendiri, yaitu Starship Entertainment, yang baru banget ngeluarin pernyataan resmi kalau mereka bakal terus melanjutkan proses hukum tanpa ampun untuk haters yang ngasih serangan dari via daring ataupun komentar jahat ke Won Young from IVE, teman Pro 2. Gak main-main, sekarang polisi itu udah berhasil ternyata mengidentifikasi para pelaku dan lagi ngurus surat perintah untuk ngebongkar data pengguna di platform media sosial khusus Korea ya, teman Pro 2. Malahan mereka juga sudah kerjasama secara internasional nih untuk melacak akun-akun jahat di aplikasi X alias Twitter. Wah, ketar-ketir nih para haters pas tahu berita kayak gini, teman Pro 2. Makanya hati-hati dengan apa yang kita ketik, jaga jempol kita dan pikirin dulu kira-kira ini bermanfaat atau enggak ya komentar kita. Jangan jadi jahat ya, teman Pro 2. Kalau enggak bisa baik, lebih baik diam daripada kita jahat ke orang lain. Setuju enggak?

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa yang udah nonton trailer film terbaru Spider-Man yang dirilis kemarin-kemarin teman Pro 2? Sumpah pas aku nonton tadi langsung merinding dan udah gak sabar sih nungguin untuk bulan depan. Selain nungguin gajian teman Pro 2, aku juga nungguin Spider-Man Brand New Day ini drop di bioskop. Aduh sumpah ya, gimana aku makin gak sabar. Soalnya tiba-tiba muncul Mark Ruffalo yang kembali jadi Bruce Banner alias Hulk teman Pro 2. Dan di trailernya tuh emang kelihatan banget ya, Spider-Man alias Peter Parker nih lagi putus asa nyari bantuan karena ngerasa kekuatannya tuh makin gak kekontrol setelah dunia melupakan siapa dia. Tapi apesnya pas lagi konsul malah Bruce berubah jadi Hulk pas di depan matanya. Pokoknya makin seru deh kayaknya nih teman Pro 2 jalan ceritanya. Dan jujur nih kabarnya masuk di bulan Juli teman Pro 2. Jadi mungkin disiapin aja euforianya dan masukin di watchlist utama kamu teman Pro 2. Mungkin udah mulai seleksi nih siapa kira-kira yang bisa diajak nonton bareng, karena gak semuanya kayaknya suka sama Marvel ya teman Pro 2. Jadi mulai seleksi temen nih kira-kira yang mau diajak pergi nonton bareng siapa aja. Yang pasti gak bakal bosan kalau filmnya tuh 2-3 jam. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada dari Randy Pandugo, Senandung Lara, buat nemenin kamu yang mungkin lagi di perjalanan. Check this out.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. BTW teman Pro 2, buat kamu yang ngaku pecinta film, aku punya kabar yang seru banget nih. Sini merapat ya. Ini bakal bikin kamu makin bangga sama perfilman Indonesia, karena sinema Indonesia baru banget bikin gebrakan di internasional dan masuk di ajang Shanghai International Film Festival, teman Pro 2. Jadi ada satu film karya sineas lokal kita yang sukses lolos kurasi dan resmi masuk ke jajaran kompetisi utama di sana. Keren banget gak sih teman Pro 2? Jadi bangga banget deh, karena film kita tuh bakal bersaing langsung sama karya-karya top dunia dan bakal memperebutkan piala paling topnya nih, alias yang paling tinggi. Pencapaian ini juga membuktikan ya, ternyata Indonesia sudah punya kualitas dari segi cerita dan visual dalam film-film kita itu. Nah, makin kerennya lagi teman Pro 2, semoga mereka bisa menang ya. Masuk nominasi aja udah bangga banget. Jadi kita sambil kirim doa dan dukungan terbaik juga, semoga kita bisa menang teman Pro 2. Sambil dengerin lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beast, seru kali ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Alex Marquez mendapatkan izin medis awal untuk tampil pada FP1 MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno. Pembalap Gresini Racing itu mulai melangkah penting dalam proses comeback setelah mengalami cedera seriusnya. Marquez dijadwalkan juga akan mengikuti sesi latihan bebas pertama pada hari ini. Setelah sesi selesai pun tim medis akan kembali mengevaluasi kondisi fisiknya. Hasil pemeriksaan lanjutan akan menentukan statusnya layak atau tidak dalam mengikuti balapan, di mana keputusan tersebut menjadi penentu kelanjutan partisipasinya sepanjang akhir pekan. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada hari Kamis kemarin, rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Bloomberg, pada pukul 10 pagi tadi rupiah berada di posisi 17.805 rupiah per dolarnya. Nilai tukar rupiah turun 0,06% atau 11 poin dibandingkan hari sebelumnya. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, kebakaran kembali terjadi di kota Tarakan pada hari Kamis malam tadi. Kali ini sebuah gudang tua di area pelabuhan Malundung hangus dilalap si jago merah. Informasi awal yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan titik api dilaporkan memang berasal dari sebuah gedung tua. Warga sekitar melihat adanya kepulan asap tebal membumbung tinggi dari gudang tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan. Petugas pemadam kebakaran pun lumayan sigap melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke bangunan lain di sekitar pelabuhan. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha di jam 3 sore sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, teman Pro 2, di Santai Siang. By the way, terima kasih banyak buat kamu yang udah temenin aku di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya kita akan ketemu lagi besok di segmen-segmen Pro 2 FM lainnya. Kalau begitu teman Pro 2, aku Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye-bye. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
0: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, teman Pro 2. Selamat sore, teman Pro 2. Baik lagi di Sore Ceria. Kali ini segmen spesial kita, Pro 2 Update. Bareng aku Teo yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2. Segmen spesial 1 jam ke depan, pastinya kita bakal bahas musisi lokal sampai internasional, teman Pro 2, yang pastinya asik, mendunia, global pastinya, yang bikin ruang dengar kamu semakin berwarna nih, goy, ya. Buat kamu semendak buai Tarakan ya, jangan kemana-mana, karena kita bakal mulai informasi kita pada hari ini, teman Pro 2, dari informasi dan musisi yang luar biasa, K-popers, teman Pro 2 ya, Lee Seraphim, teman Pro 2 ya. Setelah sempat membuat penggemar khawatir karena harus menghentikan aktivitas akibat nyeri di bagian leher, Kim Chaehoon akhirnya siap kembali beraktivitas bersama Lee Seraphim dan mulai pekan depan. Agensi Source Music mengonfirmasi bahwa kondisi Chaehoon sudah menjauh membaik ya, setelah menjalani perawatan dan masa istirahat yang selama berapa minggu terakhir nih, teman Pro 2. Artinya, leader sekaligus salah satu vokalis utama Lee Seraphim ini akan kembali meramaikan berbagai kegiatan grup yang sudah dijadwalkan. Kalau ngomongin soal Chaehoon, teman Pro 2, tentu perannya di Lee Seraphim ini nggak bisa dianggap kecil ya, nggak boleh diremehkan, teman Pro 2. Karakter vokalnya yang bersih ya, stabil dan emosional yang menjadi salah satu warna utama dalam musik Lee Seraphim, dan mulai dari lagu-lagu seperti Fillers, Anti Fragile, You Know Given, hingga yang dirilis terbaru mereka Parflow, teman Pro 2 ya, suara Chaehoon ini selalu menjadi bagian penting yang memperkuat identitas grup. Menariknya comeback kali ini, teman Pro 2, ia hadir di saat Lee Seraphim sedang menikmati momentum positif. Album terbaru mereka yaitu Pure Love, teman Pro 2 ya, berhasil mencetak rekor baru dan mendapat respon yang sangat baik secara global. Album tersebut juga menunjukkan sisi musikal Lee Seraphim yang semakin matang, di mana memadukan elemen pop modern, electronic dance, hingga nuansa R&B yang lebih halus dibandingkan karya-karya yang mereka sebelumnya, goy. Banyak penggemar menilai salah satu kekuatan Lee Seraphim bukan hanya pada performan panggung mereka yang energik, tetapi juga kemampuan mereka untuk terus berevolusi secara musikal tanpa kehilangan interest group, teman Pro 2. Dan kehadiran Chaehoon ini tentu menjadi bagian penting dari proses tersebut. Dan kembalian Chaehoon, teman Pro 2, bukan hanya kabar baik untuk para Faerunun ya, karena ini juga menjadi sinyal bahwa Lee Seraphim siap melangkah ke babak berikutnya dengan formasi lengkap dan energi yang kembali utuh. So, kalau di lagu-lagu Lee Seraphim, teman Pro 2, aku suka banget sama yang judulnya Smart, teman Pro 2 ya. Geol-geolnya itu loh, asik. Oke, mari kita, teman Pro 2, kita lihat ini lagunya, kita denger bareng. Ini dia, check this out.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Update, bareng Teo masih stay nemenin kamu ya, guys. Semoga hari ini kamu moodnya baik aja, teman Pro 2, semakin semangat. Makin okay, teman Pro 2 ya hari ini, karena banyak banget informasi-informasi update yang nemenin kita hari ini, teman Pro 2 ya. Dan tadi pastinya udah ada laser film teman Pro 2 yang sekaligus informasinya ya. Semoga tadi Cehun teman Pro 2 cepat sembuh dan akhirnya bisa gabung lagi dengan grup ya. Dan kali ini juga teman Pro 2 ada informasi yang gak kalah keren, teman Pro 2. Atau gak, Starship teman Pro 2 lanjutkan proses hukum atas serangan daring terhadap Chang Won Yung. Dimana waktu ini teman Pro 2 ya, Starship Entertainment mengumumkan proses hukum terhadap unggahan bernada jahat yang menargetkan anggota IV Chang Won Yung yang terus berlanjut. Pihak agensi juga menyebut aparat penegak hukum saat ini masih menjalankan penyelidikan terkait gugatan yang telah diajukan pada hari Kamis kemarin. Dan menurutnya Starship Entertainment ini, dan informasi tersebut juga diperoleh setelah pihak berwenang memberikan perkembangan terbaru mengenai penanganan kasus teman Pro 2. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi nih pelaku sekaligus mengumpulkan bukti yang mendukung proses hukum berjalan. Semoga semuanya cepat selesai teman Pro 2 ya. Dan biar bisa aman deh melakukan aktivitas, soalnya kalau kayak gitu tuh pasti gak nyaman banget kan. Dan kita next teman Pro 2 dengerin lagu yang satu ini, semoga hari kamu makin ceria.
2: You say you got a girl, yeah you want me.

Hai hai hai teman Pro2, Pro2 update. Masih bareng Teo yang masih stay nemenin kamu nih goy. Gimana nih teman Pro2? Udah bentar lagi jam 4 ya. Bisa dibilang jam 4 aja teman Pro2 ya. Karena bentar lagi nih udah kita di sore ini teman Pro2 ya. Dan ini menjelang weekend ya. Aku harap kamu makin semangat teman Pro2 menjalani dunia ini yang mungkin penuh kesibukan teman Pro2 ya. Dimana kita selalu dihadirkan dengan berbagai macam kesibukan, dan aku harap teman Pro2 itu menjadi satu hal yang pastinya kita syukuri, karena banyak orang juga ya teman Pro2 yang di dunia ini mungkin pengen jadi kita ya. Dan di Pro2 update kali ini teman Pro2, aku pengen ngasih informasi buat kamu ya. Nah, kalau biasanya kita ngobrol soal lagu baru, konser, atau pencapaian artis dunia, kali ini kabar yang cukup serius datang dari penyanyi muda yang berdekat Sabrina Carpenter, teman Pro2. Penyanyi yang dikenal lewat lagu-lagu seperti Espresso, Please Please Please, dan Metalhead itu dikabarkan mendapatkan perlindungan hukum selama 5 tahun dari seorang pria bernama William Applegate yang diduga melakukan tindakan penguntitan atau stalking, teman Pro2. Dan menurut laporan ya, pria tersebut berulang kali mendatangi rumah Sabrina, bahkan mencoba masuki area tempat tinggalnya. Situasi ini akhirnya membuat pihak pengadilan di Los Angeles mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati Sabrina dalam radius sekitar 90 meter. Nah, teman Pro2, kasus seperti ini sebenarnya bukan hal baru di dunia hiburan. Banyak selebriti dunia itu yang harus menghadapi batas tipis antara popularitas dan privasi ya. Ketika seorang artis semakin terkenal, dan tidak semua biasanya penggemar itu memahami batasan antara mengagumi dan mengganggu kehidupan pribadi idolanya. Menariknya nih goy, jika kita lihat ya karya-karya Sabrina kebelakangan ini, terutama untuk lagu Please Please Please, lagu yang tersebut banyak bicara tentang hubungan teman Pro2, ekspektasi, dan bagaimana seorang berharap orang yang disayanginya itu tidak membuat masalah yang berujung pada kecewaan teman Pro2. Tapi akhir-akhir ini Sabrina juga malah diteror ya teman Pro2 ya, dengan berbagai macam bentuk ya. Tapi semoga setelah perlindungan ini teman Pro2 ya, Sabrina jadi aman dan dia juga bisa melakukan aktivitasnya lebih enjoy gitu ya. Kalau gitu kita dengerin teman Pro2 lagu Sabrina yang Please Please. Dan aku juga mengingatin teman Pro2 ini juga sebagai informasi terakhir kita di Pro2 update. Dan thank you so much buat kamu dan Manny, dan stay tune ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena masih ada sore ceria yang pastinya nemenin kamu bareng aku Teo. Langsung aja kita gas teman Pro2, Please Please Please by Sabrina Carpenter.

0: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Apa hadir menyapa dorang.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria, masih bareng Theo yang masih nemenin kamu, teman Pro 2. Thank you ya, tadi udah nemenin aku di Pro 2 Update, teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi tentang kesehatan, teman Pro 2 ya. Tahu gak sih tren lari FOMO yang berujung gaya hidup sehat masyarakat? Asik. Ini sering banget juga ya ditarakan, teman Pro 2 ya, apalagi hari Minggu, weekend gitu ya. Nah, kali ini tren lari semakin populer di beberapa dan berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan fenomena ini juga banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Dan kreator konten sekaligus pelari, Tatas Pridasari, menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO. Namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan, teman Pro 2. Dan ia mengatakan, kalau dikatakan FOMO mungkin iya, tapi ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Dan Tatas juga menyebut bahwa banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan, dan mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan nih guys. Menurutnya, meningkatkan partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif, dan kondisi tersebut juga mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Dan Tatas menegaskan, tren lari kini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga, aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion atau berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap harus diutamakan, teman berdua ya. Tatas juga menekankan untuk kita pentingnya persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari. Latihan rutin, nutrisi seimbang, dan istirahat cukup harus diperhatikan ya goy. Jangan macam-macam. Dan selain itu, pelari perlu memahami sinyal tubuh selama beraktivitas. Langkah tersebut juga, teman Pro 2, penting untuk mencegah resiko akibat memaksakan kondisi fisik. Langsung aja teman Pro 2, kita ke lagu berikutnya biar sore ini makin ceria seperti di segmen spesial kita kali ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Well, who's next?
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria, Theo masih stay tune nemenin kamu sore ini nih guys. Tadi kita udah dengerin lagu dari Selena Gomez, Single Soon. Semoga lagu tadi bisa nemenin aktivitas sore ya. Anyway guys ya, sore ini lagi rindu banget, kangen rumah karena liburan teman Pro 2 ya. Pajak banget, apalagi kita yang kuliah sambil kerja, teman Pro 2 semangat walaupun kamu gak pulang liburan, tetap kerja ya untuk masa depan yang indah, asik. Dan semoga teman Pro 2 ya, hal-hal yang seperti kita lakukan ini membiasakan diri kita untuk pontang-panting, dan semoga nanti ke depan kita makin mentalnya makin gacor lagi teman Pro 2 untuk menghadapi hal-hal yang mungkin pastinya bikin kita banyak hal yang mungkin kita down ya teman Pro 2 ya. Tapi aku harap kamu makin semangat menjalannya. Dan kali ini teman Pro 2, kita dengerin lagu yang selanjutnya, Hey Soul Sister. Ini dia.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Masih bareng Teo, masih stay nemenin kamu nih, Goy. Dilihat-lihat akhir liburan ini, teman Pro 2 ya, mahasiswa ternyata nggak nyantai aja di rumah nih. Ada yang sibuk sambil kerja, teman Pro 2 ya, sibuk nih. Kemarin di grup lokal aku, kelas aku ya, udah mau liburan, teman Pro 2, pada info loker gitu ya. Karena kayak sayang aja gitu ya, kalau misalnya nggak ngapa-ngapain atau di rumah aja. Tapi ada juga beberapa yang langsung manfaatkan waktunya selama 2 bulan lebih ini, teman Pro 2, untuk menggunakan waktunya untuk magang ya, menambah pengetahuan ya, teman Pro 2. Pastinya luar biasa sekali sih teman-teman aku, teman Pro 2. Semoga kamu juga gitu ya nanti, Goy. Semangat aja buat kamu yang pastinya mungkin masih dalam SMA atau mungkin kuliah, teman Pro 2. Menjelang kuliah pastinya semangat, teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal libur dari Tiara Andini dengan singlenya Flip It Up, teman Pro 2. Langsung aja kita dengar bareng, ini dia.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Salam sejahtera Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria, masih bareng Teo, masih nemenin kamu sore ini nih go ya. Kita udah dihibur sama Frank Ocean, Pink and Pink Plus White, teman Pro 2 ya. Lagunya emang seenak itu ya. Kalau ngomongin soal lagu, teman Pro 2, lagu mana sih yang gak bisa bikin kita tuh makin dapat feelnya, apalagi seorang yang nyanyi tuh si It Gita, teman Pro 2, mengudara. Lagu ini teman Pro 2 ya menggambarkan tentang kita ya terus berjuang, terus mengudara ya, walaupun mungkin kita berada di titik yang suatu saat kita kayak ngerasa jenuh, down gitu, atau mungkin gak bisa bergerak, bingung mau kemana. Tapi aku harap kamu terus berproses konsisten melakukan hal-hal yang mungkin kamu bosan, tapi cobalah mewarnai kegiatan yang kamu lakukan itu teman Pro 2. Oke, sekarang kita next teman Pro 2, dengerin lagu dari Rizky Febian bareng Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Guys, masih bareng Teo yang masih stay tune nemenin kamu teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 sore ini? Semua masih semangat, masih enjoy, masih strong ya. Kita tinggalkan dulu teman Pro 2 hiruk pikuk Piala Dunia. Karena ada kabar gembira yang datang langsung dari Middle Air teman Pro 2. Coba bayangin kalau kamu lagi di jalan hutan ya, di jalan di hutan tiba-tiba ketemu elf cantik yang ternyata ternyata diperankan oleh Anya Taylor Joy. Wis, ini bukan mimpi teman Pro 2, karena Anya resmi bergabung di film terbaru Lord of the Rings The Hound for Gollum. Yap, artis yang sukses mencuri perhatian lewat berbagai film dan serial hits ini bakal memerankan Saren, seorang elf Sindar yang dikenal cerdas, setia, dan tentunya mematikan dalam menjalankan misi. Yang bikin makin seru ya teman Pro 2, film ini juga bakal menghadirkan kembali Andy Serkis sebagai Gollum, Ian McKellen sebagai Gandalf, sampai Elijah Wood sebagai Frodo. Jadi buat kamu para pencinta Lord of the Rings ya, siap-siap teman Pro 2, nostalgia sekaligus ketemu karakter baru yang bakal bikin petualangan makin epic teman Pro 2. My precious. Nah, kalau kamu teman Pro 2 punya cincin ajaib yang bikin menghilang, kira-kira hal pertama yang bakal kamu lakukan apa nih? Bisa teman Pro 2 kirim jawaban kamu lewat WA Radio atau mungkin di Instagram kita di @pro2rekan. Dan kali ini film The Hood of Gollum sendiri dijadwalkan tayang pada Desember nanti tahun depan, guys. Masih lama ya. Ya, masih lama memang, tapi kabar ini udah cukup bikin para fans stalking, enggak sabar menunggu karena waktu itu enggak kerasa teman Pro 2 ya. Oke, kita next dengerin Charlie Puth feat. Then let's say there's no how this works, teman Pro 2. Check this out.

0: see if you would touch me.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yeay, teman Pro 2. Sore Ceria, teman Pro 2 masih bareng Theo ya. Kita bakal dengerin lagu yang bakal ingetin kita sama suaranya teman Pro 2 ya. Apalagi pernah di cover sama Vanessa ya di waktu ajang pencari bakat Indonesian Idol teman Pro 2. Kota dari pemilik aslinya Dere teman Pro 2 ya. Lagu Kota yang dipopulerkan oleh penyanyi Dere ini mengisahkan tentang perasaan rindu yang mendalam terhadap seorang di masa lalu yang lekat dengan kenangan di sebuah tempat teman Pro 2. Ini nyambung gak sih sama lagu Raisa yang mantan terindah mungkin? Lagu ini sebenarnya menyoroti bagaimana sih suasana seperti turunnya hujan seringkali memicu ingatan nostalgia. Bener gak? Betul dong. Dan menghadirkan kembali kenangan bersama orang terkasih. Cielah. Pesan utama lagu ini teman Pro 2 ya, kenangan tempat. Biasanya lagu ini selalu menyampaikan perasaan hampa ketika kembali ke sebuah tempat atau kota. Namun kenangan yang terasa tersisa justru mengingatkan pada kebersamaan dengan orang yang kini telah pergi. Jadi liriknya itu juga menggambarkan bagaimana sih hujan dan langit senja menjadi medium mengantar rindu, di mana suasana tersebut membuat sang penyanyi bertanya-tanya tentang kabar orang yang dicintainya. Secara khusus, lagu ini terinspirasi dari kota Bandung. Lirik dan melodinya tercipta secara spontan saat Dere mengingat kembali momen-momen, memori, dan suasana hujan di kota tersebut teman Pro 2. Jadi langsung aja, ini dia Kota Dere.

2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria. Gimana nih goy, hari ini kabarnya sore ini? Semoga makin semangat teman Pro 2 ya. Anyway teman Pro 2 ya, kira-kira kalau kamu milih olahraga nih, teman Pro 2, olahraga apa sih yang paling kamu suka nih? Ya, boleh banget dikirim teman Pro 2 ya. Dan kenapa tuh kamu bisa suka? Dan aku kasih informasi tentang kesehatan dulu nih buat kamu teman Pro 2 ya. Kali ini dokter ya ingatkan pelari persiapkan tubuh sebelum berlomba, teman Pro 2. Kira-kira kenapa ya teman Pro 2 ya? Nah, kali ini kita pasti tahu teman Pro 2 lari itu pasti sehat untuk tubuh ya teman Pro 2. Nah, lagi tren banget tuh event-event lari di berbagai kota selalu ramai peserta teman Pro 2. Salah satunya Kota Tarakan juga ya pastinya sering banget tuh ada event-event lari ya. Mungkin 5 kilo gitu ya pastinya, dan mulai dari fun run 5 kilo sampai maraton. Nah teman Pro 2 ya, semuanya itu penuh antusias ya pastinya. Tapi ternyata semangat ikut lomba itu juga harus diimbangi dengan persiapannya matang. Dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI Dr. Listia Tresnanti Mirtah mengingatkan bahwa lari bukan olahraga yang berbahaya selama tubuh dipersiapkan dengan baik. Nah kenapa? Karena sering terjadi ya teman Pro 2 ya masalah. Nah, yang sering terjadi adalah masalah ketika seorang ikut lomba hanya karena ikut-ikutan tren atau FOMO ya. Padahal kondisi fisiknya tuh belum siap tuh teman Pro 2. Sebelum ikut lomba lari pastinya ada 3 hal yang pastinya penting banget teman Pro 2 untuk memastikan kita harus ikut itu dengan kondisi yang sehat. Nah, sebelum ikut lomba lari itu pasti untuk memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima, apalagi bagi mereka yang berusia mungkin di atas 35 tahun atau memiliki riwayat hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi maupun penyakit jantung dalam keluarga. Pemeriksaan kesehatan bisa menjadi langkah awal untuk mengetahui apakah tubuh siap nih menghadapi aktivitas fisik yang cukup berat. Selain latihan rutin teman Pro 2 ya, 3 hal yang tadi aku bilang tuh yang sering dianggap sepele tapi sangat berpengaruh, yaitu tidur, asupan nutrisi, dan pastinya teman Pro 2 fokus latihan ya. Dan tetapi waktu istirahat juga harus cukup teman Pro 2 ya, jangan dikorbankan. Karena saat tubuh beristirahat, proses pemulihan dan adaptasi jujur sedang berlangsung. Yang tidak kalah penting, kenali sinyal yang diberikan tubuh. Jika saat berlari muncul nyeri dada, sesak, napas berlebihan, teman Pro 2 mending jangan dipaksakan. Tetap utamakan keselamatan dengan kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama pastinya. Oke teman Pro 2, nanti bakal ada event lari kayaknya teman Pro 2 ya, kalau gak salah-salah info ya aku baca. Yang penting teman Pro 2 tetap jaga kesehatan biar bisa ikut event-event yang kayak gini. Kita next ke lagu berikutnya, ini dia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yey, teman Pro 2 masih di Sore Ceria, masih bareng Teo, masih stay nemenin kamu nih, guys. Gimana teman Pro 2 hari ini? Semoga masih semangat ya. Dan aku cuma mau ngingetin teman Pro 2 ya, udah maghrib, udah jam 6, teman Pro 2, yuk balik rumah ya, bersih-bersih, mandi teman Pro 2, siap-siap teman Pro 2, bentar lagi azan maghrib pastinya ya. Jangan lupa juga makan teman Pro 2, biar kamunya tetap sehat sentosa, asik. Oke teman Pro 2, aku cuma mengingatin ya, setelah azan maghrib nanti bakal ada jazz musik yang nemenin kamu sampai nanti jam 7. Nah, kita bakal ketemu lagi nanti di jam 7 sampai jam 8 malam teman Pro 2. Kalau gitu kita next dengerin lagu Afgan Kumohon, ini dia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Info Pro 2 FM.
1: Salam 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bareng aku Teo. Fakta dan manfaat ubi ungu, ubi lokal kaya nutrisi. Teman Pro 2, ubi ungu merupakan salah satu pangan lokal yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Ubi ini memiliki ciri khas berupa daging berwarna ungu yang menarik dan rasa manis alami yang disukai banyak orang. Selain sering diolah menjadi makanan tradisional, ubi ungu kini juga dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk modern seperti es krim, kue, minuman, hingga tepung. Popularitasnya juga terus meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi makanan bergizi. Salah satu fakta menarik tentang ubi ungu adalah kandungan pigmen antosianin yang memberikan warna ungu pada umbinya. Antosianin dikenal sebagai senyawa antioksidan yang berperan dalam melindungi tubuh dari dampak radikal bebas. Semakin pekat warna ungu pada umbi, umumnya semakin tinggi pula kandungan antosianinnya. Dan kandungan ini ialah yang membuat ubi ungu terlihat menarik secara visual serta memiliki nilai kesehatan yang tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ubi ungu memiliki potensi besar bagi pangan fungsional. Salah satu penelitian yang dimuat dalam jurnal Pangan dan Gizi menyatakan bahwa ubi calar ungu mengandung antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan dan berpotensi membantu menjaga kesehatan tubuh. Temuan tersebut memperkuat anggapan bahwa ubi ungu dapat jadi pilihan makanan sehat yang mendukung pola hidup seimbang. Dan selain kaya antioksidan, ubi ungu juga mengandung karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan seratnya dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Sementara itu, karbohidrat kompleks yang terdapat dalam ubi ungu juga dapat menjadi sumber energi yang baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena kandungan gizinya yang beragam, ubi ungu sering direkomendasikan sebagai salah satu alternatif sumber karbohidrat selain nasi. Di tengah meningkatnya minat terhadap pangan nasi sehat, ubi ungu juga menjadi salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi dan tidak kalah dengan produk impor. Selain mudah diolah menjadi berbagai hidangan, ubi ungu juga memberikan manfaat kesehatan yang beragam. Dengan mengonsumsi ubi ungu secara bijak sebagai bagian dari pola makan seimbang, masyarakat dapat memperoleh manfaat gizi sekaligus turut mendukung pemanfaatan pangan lokal Indonesia. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku Teo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2 tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria teman Pro 2 masih bareng Teo, masih stay nemenin kamu teman Pro 2 ya. Di sore ini aku pengen ngasih informasi yang luar biasa teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang mungkin suka banget sama musik teman Pro 2. Kali ini ada musik keren teman Pro 2 ya, dari namanya Rival Himran dengan singlenya La Vita e Bella teman Pro 2. Ini Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ini yaitu Rival Himran dan The Box Band mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah ke dalam budaya dan semangat kepawanan modern teman Pro 2. Yuk kita dengar bareng teman Pro 2. Ini dia La Vita e Bella.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria, masih bareng Teo, masih stay nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah dengerin lagu dari Shakila Anciani, Listen, teman Pro 2. Kali ini ada sebatas teman, teman Pro 2 dari seri Sevania. Ya, ini lagu tentang perjuangan cinta bertepuk sebelah tangan nih. Lagu ini menggambarkan rasa sakit hati seorang telah berusaha keras mendapatkan pujian hatinya. Namun sang wanita hanya menganggapnya sebagai teman dan mengabaikan perasaan. Wuh, sakit. Ya teman Pro 2, ini nih cuma sebatas teman. Teman Pro 2, langsung aja kita denger bareng. Ini dia.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: ceria.
1: Sore ceria. Prodo
2: FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria, bareng Theo yang masih stay tune nemenin kamu, guys. Lagu dari Tay, I Cut It, teman Pro 2, emang enjoy banget temenin aktivitas tadi hari ini, teman Pro 2 ya. Semoga hari ini tadi, teman Pro 2, kamu semuanya sehat dan semoga tadi aktivitas kamu juga berjalan dengan lancar, karena besok udah weekend aja nih, yes. Aku harap kamu udah catat teman Pro 2 mungkin besok mau kemana dan mau ngapain bareng teman, bareng keluarga atau mungkin ya gabut sendirian teman Pro 2. It's okay teman Pro 2, yang penting kamu bisa tetap jalanin aktivitas kamu ya, gak ada yang hambetin teman Pro 2. Kalau ada yang hambetin syukuri aja, siapa tahu itu mungkin jalan terbaik teman Pro 2. Misal ya kamu pengen jalan tapi dihambat sama hujan, ternyata tempat yang kamu ingin tujui teman Pro 2 mungkin lagi ada suatu hal yang terjadi ya, itu sebagai bentuk Tuhan ingin nyelamatin kamu nih itu, guys. Anyway, teman Pro 2 ya. Setelah ini kita bakal dengerin lagu nih, Trio dan Yumi dengan single mereka Kiss, teman Pro 2. Langsung aja kita denger bareng, ini dia.
4: What up?

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria, gak kerasa udah jam 7.59, artinya Teo harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune main aku dari tadi jam 3 sampai saat ini, teman Pro 2, dan semoga hari kamu happy terus. Dan kita besok ketemu lagi di segmen yang gak kalah seru dannya. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena kamu bakal dengerin MLC yang dilayakan dari Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu bakal ditemani oleh Kadayang, dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Aku Teo pamit, see you, bye-bye.

live chat teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburan besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC. Dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah, jadi acaranya Racenike dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol Season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke teman Pro 2 masih di NLC Music Live Chat, masih bersama gue dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe orang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya apa olahraga?
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah.
1: Terus ya, sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9:30 jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau yang gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
1: debut? Film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan. Maksudnya kayak ada scene ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita gak harus pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal aku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak,
0: okay.
1: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak?
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
0: Tapi gue juga, gue orang Manado, belum pernah ke mana.
1: Iya,
0: serius. Gitu. Shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Udah, itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
1: yeah.
0: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu aja lah ya.
1: Nice.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih sama Bro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi sama Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Brada dan juga masih sama Axel.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axel. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya?
1: Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lobi-dobi dengan Mas Sayapnya gitu?
1: Ya, di sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya? Sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Yeah. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan apa?
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, benar-benar satu lagu ini memuji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, kedianya langsung? Yeah,
1: kedianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya
0: nah, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan nggak langsung orang
0: nih. Oh iya benar sih,
1: kasih tahu orang lain pada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar
1: belum? Belum dong.
0: Belum ya.
1: Oh,
0: tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa kayak Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak, cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Itu
1: juga bisa jadi.
0: Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku, lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musik yang fun, dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Okay. Ini teman-teman berdua, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Tuh.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Okay, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axello yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya okay. Kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Okay. Ini belum ada jawabannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axello pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axello gitu ya. Oke, okay? Siap ya? Oke. Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena memang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek.
0: Iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang.
1: Nah.
0: Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: tuh. Itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh enggak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, nih ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang
0: banget. Gak apa, ini kita punya waktu, tanya-tanya.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa yang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya. Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih menurutku.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga, karena banyak banget orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa dirubah-rubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak udah reflek aja ke TikTok gitu.
1: Iya, tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar enggak?
0: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah,
1: oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi, ya jaraknya

0: beda gender,
1: cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya.
2: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
2: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Oh.
2: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
1: Iya.
2: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
2: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Oh iya. Jadi
2: kalau dibangun dari tengah-tengah susah, dan sama-sama jomblo, menurut aku cepat atau lambat ada satu yang baper.
1: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
2: Enggak juga.
1: Oke.
2: Menurutku enggak juga. Tergantung.
1: Tergantung,
2: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
2: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
2: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah dari fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
2: Ya, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya.
2: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN. Hampir
2: gak buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
2: Iya.
1: Iya, masuk kuliah.
2: Jarang banget buka sosmed.
1: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
2: Oh, Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian ini buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian play aja lagunya.
1: Oke.
2: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh hatiku setuju. Jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah,
2: itu dia.
1: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
2: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin live TikTok.
1: Iya.
2: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
1: Nggak juga ya.
2: Nah. Makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
2: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu, spesifik.
2: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak. Kalau negatif ya, cintaku habis di kamu, kan ada juga ya.
2: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Yeah. Cantik itu kan relatif.
2: Cantik itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuma gue doang yang bisa ngeliat gitu kan.
2: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya, itu dia.
2: Itu dia.
1: Hey, itu dia WDYT dari Akselo. Oke, dan nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Share on Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo, kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju kita yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger lirin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, editnya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lainnya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album nggak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuma semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin nggak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita ini. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen keseruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Kalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

Ceritakan ceritamu. Cerita Baru Pro 2. Ceritakan ceritamu. Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

107,5 Produa FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, welcome to cerita bareng Produa. And kali ini bersama Dayang, penyayang yang hobinya begadang. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Seharusnya sehat walafiat ya, karena malam ini kita udah menyambut weekend. Seru banget kayaknya hari kamu hari ini. Ya enggak, seru atau bikin geleng-geleng kepala, atau bikin kamu kayak bad mood banget, bete banget hari ini. Ya sebenarnya aku harap kamu fun ya. Dari pagi tadi semua pekerjaan, kegiatan kamu semuanya lancar teman Produa. Dan jam segini waktunya kita calm down. Karena nih kayaknya ya, ada teman Produa yang lagi dengerin aku sambil rebahan, atau lagi di jalan, lagi nongki, lagi kerja shift malam, atau lagi nyiapin diri aja buat tidur. Awal banget ya kayaknya, capek banget ya hari ini. Thank you udah izinin Dayang nemenin malam kamu teman Produa. Dan anyway, mungkin minggu ini kerasa cepat atau justru rasanya panjang. Mungkin ada yang minggu ini dipenuhi tugas, dipenuhi kerjaan, deadline, drama kehidupan yang kadang datang tanpa diundang ya, nggak tahu datang aja gitu. Mungkin ada juga yang minggu ini biasa-biasa aja. Ya apapun cerita yang kamu lewati semingguan ini, congratulations, kamu berhasil sampai di sini teman Produa. Yang mana memang kadang kita terlalu fokus yang ngejar hari esok sampai lupa apresiasi diri sendiri karena udah bertahan sampai hari ini. Ya maaf agak lebay teman Produa, tapi barangkali kamu jarang banget diapresiasi. Aku apresiasi karena memang padahal gak semua minggu berjalan mudah. Ada yang harus menghadapi tekanan pekerjaan, ada yang lagi berjuang juga nyelesain kuliah, ada yang lagi cari pekerjaan dalam menganggur, ada yang lagi memperjuangkan hubungan, lagi berantem mungkin ya malam ini sama pacarnya, jadi nggak jalan malam ini maybe. Ada yang bahkan lagi memperjuangkan diri sendiri. Dan kalau malam ini kamu termasuk salah satunya, aku cuma pengen bilang thank you teman Produa karena udah bertahan, udah berusaha sampai hari ini. Karena nggak semua perjuangan itu kelihatan sama orang lain ya, tapi bukan berarti perjuangan itu nggak berarti teman Produa. Makanya aku apresiasi. So aku harap kamu stay tune di sini karena sejam ke depan kita bakal nongki di cerita bareng Produa. Jadi jangan lupa sambil ngopi kuy, kita connect song dulu yuk biar makin eye catching lagi nih malam hari kita. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Enjoy.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: see if you would touch me.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Jungkook featuring J.Lo with 3D. Lagu yang asik banget ya buat kita countdown menikmati pintu masuk weekend malam ini. Karena kita hari ini menyambut malam Sabtu, teman Pro 2. Ini jalan neraka makin rame ya makin malam. Pada merasa weekend sudah tiba gitu. Ya, selamat menikmati weekend teman Pro 2. Tapi sampai itu aku pengen nanya. Jawab jujur loh ya. Di sini Dayang di segmen cerita bareng Pro 2 pengen tahu siapa teman Pro 2 yang dari hari Senin kemarin udah nunggu hari weekend. Aku yakin banyak ya. Karena bagi sebagian orang weekend itu kayak hadiah gitu teman Pro 2. Asli, selalu yang ditunggu-tunggu gitu. Padahal nanti baru nginjak hari Senin, udah ngitung, duh masih berapa hari lagi nih Sabtu, ya kan? Hayo lo, kamu kayak gitu juga gak sih teman Pro 2? Kayak ibarat hadiah setelah 5 hari kita bergulat dengan yang namanya rutinitas. Tapi pernah gak sih kamu kayak kepikiran, kenapa sih kita tuh kayak nunggu banget weekend gitu? Terlalu menanti-nantikan weekend, teman-teman-teman yang namanya weekend. Nah, jadi aku sempat baca ya beberapa penelitian tentang kesejahteraan psikologis. Jadi kita manusia itu memang butuh waktu untuk melepaskan diri dari rutinitas yang berulang-ulang, rutinitas yang monoton gitu. Jadi otak kita butuh break, tubuh kita juga butuh break, dan hati kita juga butuh break, butuh ruang untuk bernapas teman Pro 2. That's why banyak orang tuh ngerasa kayak lebih happy jelang weekend. Bahkan sebelum weekend itu ada ya, kayak hari Kamis, hari Rabu udah kayak happy itu. Wih, bentar lagi weekend. Padahal belum sampai di weekend gitu. Which is apalagi malam hari ini makin happy lagi karena kita udah di ujung pintunya malam Sabtu teman Pro 2. Karena yang buat kita happy itu bukan cuman kayak hari liburnya, tapi juga perasaan kalau kita akhirnya punya waktu untuk me time atau quality time bareng keluarga, bareng orang tersayang. Ya enggak. Tapi ada satu hal yang menarik ya, ini menurut aku. Kadang kita terlalu sibuk nunggu weekend sampai lupa buat enjoy sama hari-hari lainnya. Seolah itu cuman kayak dimulai waktu weekend datang, which is Sabtu sama Minggu gitu. Padahal kan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita juga napas, kita juga hidup di situ. Nah, sekarang aku pengen tahu, kamu yang gak enjoy sama hidup di weekday, itu kenapa sih? Ada masalah apa sih? Coba sini, ngopi sama aku.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Nathaniel Rifan dengan lagu bertajuk Jauh di Sana. Aduh, ini lagu ngenes ya buat kamu yang udah terlanjur asing tapi kamu masih gamon sampai malam ini. Sini, balik lagi bersama Dayang di Cerita Bareng Pro 2. Hitung-hitung mumpung ini malam weekend ya kan, menyambut weekend, ya udah kamu healing deh teman Pro 2. Paling enggak menghibur diri sendiri lah ya, daripada overthinking atau kepikiran dia yang udah asing, yang udah enggak tahu lagi di mana, udah lost contact maybe. Ya semoga kamu bisa segera menemukan kesenangan yang bisa buat kamu happy lah paling enggak di malam hari ini ya. And then memang sekarang kalau dengar kata weekend, apa yang langsung kebayang teman Pro 2? Selain healing ya, ngopi, staycation, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, asik banget ya kayaknya teman Pro 2, atau rebahan aja gitu ya, yeah, it's okay. Tapi kadang ya, yang aku sorotin juga nih untuk anak muda sekarang ya, sosial medianya gitu. Kenapa sosial media? Karena anak muda mana sih yang gak punya sosial media, ya kan? Nah menurutku sosial media kita tuh buat kita kayak merasa kalau weekend tuh harus selalu produktif gitu, atau pokoknya harus seru, gak boleh terlalu flat gitu, harus ada ya aja gebrakan yang dibuat. Ya enggak? Harus pergi posting, ada story, punya foto, punya aktivitas, ya kan? Pokoknya harus kayak ada sejarah yang terbentuk gitu sama kita. Padahal kan kalau aku pikir, sebenarnya enggak ya, enggak harus ya kan? Kadang bentuk istirahat terbaik itu melakukan hal-hal yang simple aja teman Pro 2. Bangun lebih sedikit siang, enggak sepagi kayak misalnya kita kerja, minum kopi tanpa buru-buru, balik kerja lagi tanpa buru-buru deadline, nonton film favorit ya tanpa ngerasa berdosa, ngobrol sama keluarga. Ayo lo, siapa nih yang udah lama gak ngobrol sama keluarganya? Yuk ngobrol malam ini. Dan jangan lupa juga besok kita bersihin kamar ya, barangkali kamar kamu udah lama banget gak dibersihin ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan enjoy lah. Enjoy duduk nikmati waktu tanpa harus ngejar apapun. Karena ya, katanya orang bijak, wes, orang bijak mana ya? Katanya tuh bukan seberapa jauh kita pergi istirahat itu, tapi seberapa jauh sih kita bisa ngelepas beban yang kita bawa selama seminggu. Dan itu sering banget dilupakan. Asli deh. Kadang aku pun lupa gitu teman Pro 2. Mungkin kamu juga. Kita sibuk ya cari tempat buat healing lah, hilang-halang-hilang, kesana kemari. Padahal mungkin yang kita butuh cuman kayak kesempatan buat break sejenak. Jadi intinya yang pengen aku sampaikan ke kamu yaitu, kemanapun kamu pergi malam ini, dengan siapapun dan apapun aktivitasnya, just enjoy the moment.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back to Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Dan masih bersama dengan menemani weekend kamu. Ya teman Pro 2, ada satu hal yang sering banget terjadi. Apaan tuh? Weekend datang, which is malam ini adalah pintunya ya. Malam Sabtu. Tapi ya, hahaha, kesana kemari, entah tiba-tiba aja rasanya weekend berlalu. Tahu-tahu udah minggu malam, which is besoknya tuh hari Senin ya kan. Terus kita bilang kayak, waduh besok Senin lagi. Kok cepet banget ya, bla bla bla bla. Kamu sering ngerasa hal yang sama gak teman Pro 2? Kalau iya, aku cuman mikir ya, padahal masalahnya kan bukan weekend yang terlalu cepat.

24 gitu. Satu hari tetap aja 24 jam, Sabtu Minggu juga sehari 24 jam, gak ada yang berubah jamnya. Kadang kita yang terlalu sibuk buat jalanin tanpa sadar. That's why sesekali menurut aku ya, dan saran aku, coba deh kamu nikmati momen secara utuh, secara penuh gitu. Contoh, kalau lagi makan, ya nikmati makanannya, kunyah pelan-pelan gitu. Gak harus buru-buru, blek-blek-blek-blek, kembung tuh perut teman pro 2. Malah nanti kamu craving sugar gitu, pengen makan terus, berlebihan. Nah, jadi obesitas, ngeluh lagi ya kan? Kelakuan siapa tuh? Terus kalau lagi ngobrol sama orang, malam ini kan lagi nongki ketemu sama teman, dengerin ceritanya, sharing teman pro 2. Singkirin dulu tuh HP-nya, fokus aja sama ngobrolnya, fokus sama ceritanya. Enjoy di situ. Hadirkan diri kamu, pikiran kamu, tubuh kamu seutuhnya di situ. Kalau lagi me time, ya udah benar-benar hadir juga buat diri kamu sendiri. Love yourself. Karena yang aku baca ya, banyak penelitian tuh nunjukin memang kalau manusia sering banget kehilangan rasa happy. Happy dengan hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana. Kenapa coba? Karena pikiran kita terus berada di masa lalu atau masa depan. Kita banyak mikirin yang sudah lewat atau khawatir yang belum terjadi. Jadinya overthinking. Padahal rasa happy, bahagia itu sering banget berada tepat di depan kita, di momen ini, detik ini juga. Cuman ya, kitanya terlalu sibuk untuk nyadar, untuk sadar. Karena malam ini aku udah nyadarin kamu. Coba, yuk, 1, 2, 3. Lupakan dulu masa lalu ya. Stop dulu overthinking akan masa depan. Nikmati hari ini. Kamu lagi ngapain nih sekarang?

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Teman Pro 2, kita para anak muda tuh kayak punya dua tipe ya, akan hidup ini, khususnya menyambut atau menjalankan weekend gitu. Ada tipe yang gerasak-gerusuk ya, banyak banget plannya, pokoknya aktif banget gitu, harus ini, harus itu ya, padat lah jadwalnya. Tapi ada juga mungkin teman Pro 2 yang ngerasa hidupnya tuh biasa-biasa aja, yang weekendnya mungkin gak ada agenda ya, gak ada jalan-jalan, gak ada liburan, gak ada rencana yang besar. Ya mungkin buat teman Pro 2 yang kayak gitu, menurutku itu gak buat hidup kamu kurang menarik kok. Ya, karena sekarang kita sering banget ngeliat kehidupan orang lain yang kelihatannya seru banget ya dia di sosmed gitu. Terus tanpa sadar kita bandingin sama kehidupan kita sendiri. Yuk, siapa nih yang suka bandingin hidupnya sama orang lain? Yuk, kamu bukan. Padahal yang kita lihat itu cuma cuplikan terbaik dari hidup mereka loh. Kita nggak tahu 24 jam tuh mereka ngapain, teman Pro 2. Kan sama juga kayak kita. Pasti kita upload sesuatu yang bagus-bagus aja, ya kan? Bukan keseluruhan dari 24 jam setiap detik hidup kita. Gitu juga sama orang lain. So kalau weekend kamu dihabiskan di rumah, atau mungkin menyambut malam weekend ini kamu benar-benar gak ada plan apapun, it's okay. Kalau weekend kamu gunain untuk tidur lebih lama, istirahat lebih banyak, karena mungkin rasanya lelah aja, capek aja gitu, gak apa-apa juga. Kalau weekend kamu dipakai buat mengisi ulang energi setelah seminggu yang melelahkan, gak apa-apa teman Pro 2. Karena tiap orang punya cara masing-masing buat bertahan dan juga memulihkan diri. Di samping ada yang butuh mulihin diri untuk kesana kemari buang duit, atau mungkin kesana kemari mengejar rutinitas yang baru, hal baru. Tapi mungkin kamu bukan tipe orang yang kayak gitu, atau lagi momen memang kamu butuh istirahat lebih aja di rumah, it's okay. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri yang lagi dengerin aku, kamu termasuk tipe yang mana nih minggu ini?

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro2, ceritakan ceritamu bersama dengan dari tadi ya, kita nongki ngobrol di ruang dengar ini. Ya seru ya nyambut weekend teman Pro2. Ya aku pengen ngajakin kamu ngelakuin satu hal sih malam ini. Di samping kamu yang mungkin lagi nongki jalan-jalan kesana kemari atau lagi rebahan aja sendiri ya, selain bernapas, coba deh kamu pikirin, apa sih satu hal yang berhasil kamu lewati minggu ini? Ayo coba, apa yuk? Ya, mungkin itu hal yang kecil, mungkin juga kayak sederhana gitu, hal yang gak begitu penting-penting banget mungkin ya, tapi tetap layak diapresiasi loh. Tepuk tangan dulu buat kamu, buat kita yang masih bertahan sampai hari ini. Proud of you. Karena menurut aku itu tuh bukan cuman tentang pencapaian yang besar gitu. Tunggu jadi presiden baru diapresiasi. Enggak, teman Pro2. Kadang hidup juga tentang gimana kamu berani ya buat tetap berjalan meskipun capek. Capek aku tuh, capek kita tuh ya. Capek kerja, tapi tetap dijalanin kan. Capek belajar, capek kuliah, capek sekolah, tapi tetap dilakuin kan. Dan juga tentang tetap bangun meski kemarin mungkin sempat gagal. Tetap tersenyum meskipun gak semua hal berjalan sesuai rencana. Walaupun agak memaki dalam hati sedikit ya, atau agak ngomel, ngoceh sedikit. Dan kalau minggu ini terasa berat banget buat teman Pro2, hopefully weekend ini bisa jadi ruang ya buat kamu rest, istirahat. Bukan cuma buat tubuh kamu teman Pro2, tapi juga nih pikiran dan juga hati kamu. So enjoy your time, nikmati juga waktu bersama orang-orang di sekitar kamu malam ini. Nikmati momen-momen kecil yang sering banget mungkin kelewat begitu aja ya, mulai malam ini. Karena bisa jadi kenangan yang baik, kenangan yang bisa buat kamu tersenyum di masa yang akan datang, bukan berasal dari rencana yang besar, tapi dari momen sederhana yang mungkin kamu lagi jalanin dengan sepenuh hati di malam hari ini. Ya, sesimpel nongki bareng teman, sesimpel maraton drakor malam ini, atau sesimpel kamu benar-benar nikmati waktu istirahat lebih awal dari biasanya. Oke, teman Pro2. Yes. Ya sedih banget ya, karena kita udah jam 10 malam nih, yang artinya memang cerita bareng Pro2 udah harus berakhir teman Pro2. Tapi tenang, dia masih bakal menyapa kamu di next segment. Aku bakal menyapa kamu di segmen puisi dan lagu. Wah, penasaran kan aku bakal bawa tema apa malam hari ini? Makanya stay tune terus ya di Pro2 FM. Satu lagu deh untuk menutup segmen kita di malam ini biar kamu makin calm down. Ada AKMU with Lovely. Enjoy!

Selamat malam teman Pradue. Malam ini mungkin ada hati yang masih terjaga lebih lama dari biasanya. Ya, bukan karena secangkir kopi, waktu nongki, atau pekerjaan yang belum selesai padahal udah menyambut weekend, melainkan karena ada kenangan yang diam-diam kembali mengetuk pintu ingatan. Tak-tak. Tentang sebuah cinta yang pernah datang membawa bahagia, namun akhirnya meninggalkan luka. Gak ada seorang pun yang jatuh cinta dengan harapan akan terluka. Waktu pertama kali menyambut seseorang dalam hidup, yang kita bayangkan pasti cerita-cerita yang indah, hari-hari yang hangat, dan masa depan yang terasa begitu dekat. Hingga tua bersama dengan anak dan cucu. Tapi hidup terkadang menulis akhir yang berbeda ya, dari yang kita harapkannya, teman Pradua. Well, dengerin cerita aku yuk, bareng aku Dayang di Pradua FM, yang akan mengisi ruang dengar kamu dengan cerita penutup hari bertajuk Cinta Berakhir Luka.

Cinta, oh cinta, memang punya cara yang unik ya untuk ngajarin banyak hal ke kita. Ia mengajarkan bagaimana rasanya menunggu kabar dari seseorang, bagaimana senyum bisa muncul cuman karena sebuah pesan sederhana, dan gimana satu orang bisa mengubah warna hari-hari yang sebelumnya be aja. Namun, cinta juga mengajarkan kehilangan, mengajarkan bahwa gak semua yang kita perjuangkan akan tetap tinggal, bahwa sekuat apapun kita menggenggam, selalu ada hal-hal yang memang harus pergi ketika waktunya tiba.

Luka karena cinta. Seringkali bukan tentang perpisahannya, melainkan tentang harapan-harapan yang ikut runtuh bersamanya. Tentang rencana yang gak sempat diwujudkan. Tentang mimpi-mimpi yang dulu dibangun berdua, lalu pada akhirnya harus diteruskan sendirian. Ada malam-malam ketika kita bertanya-tanya, apa sih yang kurang dari aku? Ada saat-saat ketika kita juga menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya gak pernah bisa kita kendalikan. Padahal terkadang sebuah hubungan itu berakhir bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena dua hati yang tak lagi berjalan ke arah yang sama.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

mungkin sekarang masih terasa sakit. Mungkin juga ada lagu yang gak lagi berani diputar, tempat yang gak lagi pengen dikunjungi, atau nama yang masih sulit disebut tanpa membuat hati ini terasa sesak. Ya, semua itu adalah bagian dari proses yang manusiawi kok teman-teman berdua.

Suatu hari nanti, kamu akan mengingat kisah itu tanpa lagi membawa beban yang sama. Ya, kisah yang menyakitkan hati itu. Akan ada waktunya kamu tersenyum kecil, waktu mengenang apa yang pernah terjadi. Bukan karena rasa itu kembali, tapi karena kamu berhasil melewati semuanya. Dan mungkin di saat itulah kamu akan memahami bahwa gak semua cinta hadir untuk menetap. Ada cinta yang datang untuk mengajarkan arti ketulusan. Ada cinta yang datang untuk menunjukkan seberapa besar kemampuanmu bertahan. Dan ada cinta yang datang hanya untuk mengajarkan bagaimana cara untuk melepaskan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Nomor 2, jangan membenci diri kamu karena pernah mencintai terlalu dalam. Jangan juga menyesali hatimu karena pernah berharap terlalu tinggi. Karena kemampuan untuk mencintai adalah salah satu hal paling indah yang dimiliki manusia. Bagaimana dengan luka? Ya, luka hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhirnya. Jadi malam ini, jika masih ada rasa sakit yang tersisa di sana, di lubuk hatimu, di ambakan pikiranmu, biarkan ia beristirahat bersama gelapnya malam. Gak perlu terburu-buru menyembuhkan semuanya, karena setiap luka punya waktunya sendiri untuk pulih. Dan percaya deh, setelah badai ini berlalu, akan ada pagi yang mengajarkan bahwa hatimu ternyata jauh lebih kuat daripada yang selama ini kamu kira. Dari teman terbaik kamu, aku Dayang akan mengisi ruang dengar kamu di lain kesempatan dengan cerita penutup hari lainnya. So, thank you for listening my story.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

107.7 FM, Pro 2 Tarakan.

Teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, Programa 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

الحمد لله رب العالمين اخوتي في الله رحمني الله واياكم جميعا. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Hari akhirat yang tidak ada lagi hari setelah itu adalah hari yang sangat panjang. Hari-hari kita di dunia ini, saat ini, sepanjang apapun umur kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hari akhirat kelak yang hanya ada satu hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hari tersebut. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari tersebut, hari di mana malaikat dan Jibril alaihi salam naik menuju Allah tabaraka wa taala. Hari tersebut, hari kebangkitan, hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala menunggu keputusan Allah akan nasib mereka, apakah di surga atau di neraka. Hari tersebut panjangnya 50,000 tahun, padahal itu hanya satu hari. Allahu akbar. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun. Pada asalnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1,000 tahun perhitunganmu, namun Allah Maha Kuasa untuk memanjangkan waktu menjadi 50,000 tahun. Satu hari sama kadarnya seperti 50,000 tahun. Allah Maha Kuasa. Artinya hari-hari yang kita lalui di dunia ini sangatlah singkat pada hakikatnya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dan kelak ketika kita diwafatkan kemudian kita dibangkitkan, kita akan mengetahui dan merasakan hakikat ini, bahwasanya tidaklah kita menetap di dunia kecuali hanya sebentar saja. Dalam surat An-Nazi'at ayat yang terakhir, Allah Tabaraka wa taala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka nanti di hari kebangkitan mereka akan merasakan bahwasanya tidaklah mereka hidup di dunia kecuali hanya separuh hari, dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, atau dari semenjak terbitnya matahari sampai siang hari. Sebentar sekali. Itulah hakikat kehidupan di dunia, selama apapun umur kita di dunia ini. Nah, karena waktu kita hanya sangat sedikit di dunia ini, maka sungguh merupakan suatu kebodohan yang sangat besar jika setiap detik waktu kita berlalu, usia kita berkurang, namun amal soleh kita dan ketaatan kita tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita, memberikan kita taufik untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, dan tentu saja itu butuh ilmu. Semoga Allah membantu kita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, gol bunuh diri Cameron Burgess dan Alex Freeman membawa Amerika Serikat unggul cepat. Tuan rumah menguasai babak pertama dan unggul sementara dengan skor 2-0. Laga di Stadion Seattle Sabtu 20 Juni dini hari tadi berlangsung sengit sejak awal, di mana kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase grup selanjutnya. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan kebijakan baru terkait Selat Hormuz yang berkaitan dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Iran menyebut lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan memorandum kesepahaman yang telah disepakati. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan melalui media negara IRIB dalam Kamis 18 Juni 2026 malam. Iran juga menetapkan bahwa tidak ada biaya yang akan dibebankan kepada pengguna selama periode 60 hari. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, anggota K-pop group Eilidh Mocha memutuskan untuk memastikan atau menghentikan sementara seluruh aktivitas grupnya dan memprioritaskan kesehatan serta proses pemulihannya. Keputusan tersebut diambil setelah diskusi mendalam bersama dengan agensi dan anggota grup lainnya. Believe Life menjelaskan Mocha telah menjalani perawatan sejak masa persiapan comeback mini album keempat pada Jumat 19 Juni kemarin. Pernyataan tersebut pun difokuskan pada gejala ketegangan berlebihan dan kecemasan yang dialaminya belakangan ini. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 di jam 6 pagi, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat weekend tentunya khusus buat kamu nih. Wah teman Pro 2, kita ketemu lagi di hari Sabtu ya. Senang banget rasanya aku tuh bisa nemenin kamu di Sabtu pagi kayak gini. Pasti kamu di jam-jam 6 pagi kayak gini lagi siap-siap mau jogging mungkin, atau mungkin lagi di perjalanan ke pasar teman Pro 2, atau masih ada yang rebahan aja nih di kasur. Wah banyak banget ya kegiatan hari ini. Mungkin yang mau pilih jadi produktif boleh banget, yang mau healing atau istirahat full juga boleh banget. Yang pasti teman Pro 2, kamu harus stay tune bersama aku di 107 FM, karena aku bakal bagiin informasi-informasi menarik dan juga muterin lagu-lagu asik hanya di Pro 2 FM. Penasaran kira-kira nanti ada informasi apa aja teman Pro 2? Makanya stay tune terus ya. Dan aku saranin kamu pagi hari ini, jangan lupa sarapan teman Pro 2, apapun itu yang kamu suka. Dan ya bisa sharing juga nih terkait kegiatan produktif kamu, kira-kira ngapain aja nih di hari Sabtu pagi. Kalau aku sih produktif paginya bisa nemenin kamu. Kalau kamu mau ngapain nih?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seratus tujuh Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Sekali lagi selamat weekend ya. Udah siap belum? Untuk produktif hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang ada agenda untuk keluar ruangan teman Pro 2 atau jalan-jalan di outdoor hari ini, kita spill dulu yuk prediksi cuaca di Kota Tarakan tepat hari Sabtu 20 Juni 2026. Ih, cakep ya tanggalnya teman Pro 2, baru sadar deh. By the way, back to topic, cuaca pada pagi hari hingga siang hari ini diprediksi bakal didominasi oleh kondisi cerah berawan. Udara segar pagi ini teman Pro 2, pas banget sih buat kamu yang mau olahraga tipis-tipis aja atau sekedar jalan-jalan cari sarapan teman Pro 2 buat jadi asupan energi seharian. Kemudian buat kamu yang ada kegiatan nanti sore hingga malam nih, hati-hati ya teman Pro 2, ada potensi turun hujan ringan hingga sedang di beberapa titik. Mungkin hujan lokal ya. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk kafe-kafe cantik atau nongkrong estetik teman Pro 2, pastiin persiapan kamu sudah aman. Intinya ya, jangan sampai lupa kamu sedia jas hujan di bagasi motor atau mungkin payung di dalam tas kamu, biar rencana kamu hari ini, entah itu di Sabtu pagi atau di malam minggu nanti, gak kacau gara-gara kejebak hujan atau berakhir basah di jalan. Oke teman Pro 2, sekali lagi aku mau ingetin, jangan lupa untuk tetap hati-hati buat kamu yang di perjalanan. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar kamu gak dehidrasi di cuaca yang lumayan panas nih di Kota Tarakan. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada lagu yang enak banget nih, salah satu favorit aku juga dari New Jeans dengan Hype Boy.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

FM。100 UFM teman terbaik kamu, teman Pro 2, lagu dari Soul Vibe tadi bukan di lagu yang sama, benar-benar bikin kita kerasa ya vibes paginya teman Pro 2, jadi auto bikin aku semangat jujur. Dan teman Pro 2, ada fakta menarik nih ternyata tentang lagu ya. Berdasarkan artikel yang aku baca, ternyata lagu itu punya segudang manfaat nyata untuk kehidupan sehari-hari. Buat kamu yang suka pusing atau penat ya, musik ternyata terbukti ampuh banget untuk nurunin tingkat stres dan kecemasan kamu. Gak cuman itu teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi butuh fokus tinggi pas lagi ngerjain tugas atau kerjaan, ternyata muter lagu dengan ritme yang bisa bikin produktivitas kamu tuh langsung naik drastis. Contohnya ya lagu tadi ya yang sudah terputar di Pro 2 FM. Plus ternyata lagu itu bisa jadi mood booster alami loh, yang bikin suasana hati kamu pasti auto ceria karena ada yang namanya hormon dopamin yang dilepaskan sama otak kita. Bahkan teman Pro 2, kalau kamu dengerin lagu yang tenang sebelum tidur, bisa bikin tidur kamu makin nyenyak loh. Wih, keren banget ya. Ternyata faktanya teman Pro 2 bisa seluas ini. Pas banget nih, mungkin buat kamu yang mood paginya masih ngantuk teman Pro 2, masih pengen santai-santai dulu, atau mungkin rasanya gak mau produktif hari ini, kita dengarkan lagu yang satu ini. Ada dari Teh Yura Yunita teman Pro 2, yang ngajak kamu untuk memulai langkahmu.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau nanya beneran nih. Tadi pagi kamu sempetin sarapan gak teman Pro 2? Kalau belum karena masih jam 7 kurang ya, kayaknya pas banget nih untuk cari-cari sarapan yang sehat dan mengenyangkan di hari Sabtu ini. Setuju gak? Karena aku juga punya info penting banget nih teman Pro 2. Berdasarkan artikel yang baru aku baca di rri.co.id, ternyata sarapan sehat itu punya pengaruh yang besar banget loh untuk energi kita seharian penuh teman Pro 2. Jadi sarapan itu ya bagaikan BBM yang bisa ningkatin fokus dan konsentrasi kamu agar tetap terjaga maksimal dari pagi sampai sore. Gak cuman itu teman Pro 2, buat kamu yang lagi jaga berat badan nih atau diet, sarapan ternyata ampuh banget untuk mengontrol nafsu makan kamu biar nanti pas siang hari kamu gak kalap ya makannya. Plus sarapan sehat juga bagus untuk ngejaga metabolisme kamu tetap seimbang. Jadi kalau misalnya nanti besok-besok teman Pro 2 kamu mau skip sarapan lagi, jangan ya. Ini penting banget loh ternyata. Kalau kamu orangnya tipe yang gak bisa sarapan, mungkin bisa nyemil tipis-tipis sekali. Yang penting ada proteinnya, ada karbonnya teman Pro 2, dan ada seratnya. Oke, nah kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada dari Benson Boone dengan Pretty Slowly. Buat temenin kamu nih, mungkin mikir menu sarapan apa ya yang pas buat pagi ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Spaden ya. BTW kamu ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini tuh rata-rata FYP kita dipenuhi sama orang-orang yang lagi pamer strava mereka, teman Pro 2. Aduh, kayaknya aku doang deh yang malas-malasan di rumah, terus malas olahraga juga. Gimana ya biar bisa sehat kayak mereka, teman Pro 2? Apalagi aku ini kan orangnya FOMO banget ya, alias ketinggalan zaman sedikit. Aku ngerasa gak bisa nih, aku harus ikutan. Tapi sebenarnya teman Pro 2, fenomena tren olahraga akibat FOMO ini udah banyak dan malah berujung positif. Jadi ya mungkin awalnya cuma coba-coba doang, ikut-ikutan doang, malah ketagihan teman Pro 2. Dan akhirnya jadi keterusan nih sampai sekarang. BTW, efek dari FOMO ini malah bikin beberapa masyarakat teman Pro 2 jadi lebih sehat dan bugar. Alhasil yang tadinya mungkin cuma pengen nyari konten atau pengen ikut-ikutan upload story ya, jadi keterusan dan menjadi kebiasaan rutin, hingga hidup sehat pun jadi konsisten teman Pro 2. Nah, gimana nih menurut kamu yang mungkin sama kayak aku kasusnya teman Pro 2? Biasanya sih jadi penonton doang ya, penonton updatean Strava di sosial media, atau mungkin ngelihat teman-teman upload foto cantik lagi main badminton ataupun padel. Wah, aku sih jadi iri banget, pengen ngeramein story aku juga gitu. Tapi gak apa-apa kan, FOMO dikit, yang penting siapa tahu nanti aku bisa ketagihan juga dan jadi lebih sehat. Buat kamu yang mungkin pagi ini ikutan FOMO pengen jogging teman Pro 2, bisa juga tuh, ya gak sih? Terus jangan lupa pulangnya singgah sarapan-sarapan cantik gitu ya. Ataupun ngopi-ngopi cantik bareng teman-teman. Sambil tentunya tetap stay tune di 107 FM karena ada lagu enak yang mau lewat nih dari Neona dengan Lupa.

Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang ini kita bakal dengerin teman Pro 2 lagu-lagu dari para musisi lokal yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif nih. Kabarnya Blood for Life yang merupakan grup hip hop rap asal Merauke beranggotakan Yonker, Andre, Zinka dan Etrodia mengeluarkan single berjudul Proses nih teman Pradua, yang menjadi salah satu karya mereka yang dipilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dinikmati oleh seluruh masyarakat bahkan di dunia nih teman Pradua. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi berproses, dinikmatin dulu aja ya, karena semuanya emang butuh proses. Nggak bisa tuh ujuk-ujuk kita dapat ending yang kita mau kalau nggak berusaha, oke?
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

100.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Pradua, masih di Spada. Dan karena masih jam 7, kita lanjut ke lagu selanjutnya dari teman-teman Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini datang dari Alpama Prison, teman Pradua, yang pasti kamu tahu ya. Mereka adalah grup yang terbentuk dari teman-teman binaan lapas kelas 2 di Merauke dan beranggotakan 10 orang nih teman Pradua. Mereka di sini memberikan kita lagu yang bertemakan hip hop banget nih. Kayaknya teman Pradua, para teman-teman Alpama Prison ini emang suka sama lagu-lagu hip hop. Jadi selama di lapas mereka beberapa kali juga ikut kompetisi dan gigs, bahkan showcase, dan beberapa kali juga berhasil menang membawa pulang pialanya. Dan mereka saat ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif hingga dibuatkan video klip dan didistribusikan musiknya lewat aplikasi Spotify. Buat kamu yang pengen menikmati video klipnya teman Pradua, bisa kamu cek di YouTube. Dan buat kamu yang ingin